0: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio M termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM

0: makin teruk saya rasa. Tapi kita selalu doakan yang terbaiklah semua orang di Sarawak untuk dapat udara yang sihat-sihat ajak anak-anak. Jadi kita bersama dengan Arif di talian daripada Jabatan Geologi bahagian Miri. Selamat pagi Arif.
1: Selamat pagi DJ.
0: Sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Okey, jom kita teruskan dengan laporan. Silakan Arif.
1: Baik, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 jam. Pada pagi ini, cuaca berjerebu. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 sehingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Untuk suhu pula, suhu minimum 24 hingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pada pagi ini.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak Ari. Selamat bertugas, jaga kesihatan, okey? Okey, itu dia rakan kita Arif daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasi ge. Bepun ada sekolah sebenarnya. Bisi tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasi ge. Bepun ada sekolah sebenarnya. Bisi

agama ngau budaya ukai nyadi pengalang ngambe ke kitai begulai nyadi siti keluarga Malaysia. Jadi sarito ke kitai begulai nyadi siti keluarga Malaysia. Jadi sarito

0: Namanya SIDS Pampang Sibuk dia di di ketua ke puan Angelin Uci Masiang dia tahu sida ya benua ngiga sida ke Kangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udah nya 6 hari bulan tena salah saiko sida ya bisi namanya nguji ke pengelandi bala sida ke indoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh ngarap ke puan Angelin ya berarti matu kebaik kamu dua jenti tapi kaknya ada iya lah.
1: Pasai lah apa ni kau leh? Akhir lelak ya ngatu nyaga ya raya lelak eh
0: kenyataan. Nah, kau iya kau ngatu kebaji pilih apa kenyam?
1: Kenyam macam apa? Nyam orang kebaji aman asai kau tino mikir kenyam dulu me.
0: Ya.
1: Itu nyam. Ada satu nama hari kau terubah. Bayam kena pelik lumba satu. Anak beban dia kebaji ya. Anak mulai.
0: Pada sampai ngai mungkin lumba satu dia nyam. Malam sih siko. Malam sih tesiko.
1: Tidak sampai ngai.
0: Gelak nanti di kepada pakai nanti.
1: Gelak. Kau aku kamu aku yang pakainya. Mangat nanti 12 ikut pesta 12 hari. Rasai. Dia mah pala akhirnya.
0: Betul. Amatnya mau mah baji amat ya.
1: Aku kamu aku yang pakainya. Mangat nanti 12 ikut pesta 12 hari. Rasai. Dia mah pala akhirnya.
0: Betul. Amatnya mau mah baji amat ya.

0: sibuk banyaknya.
1: Mm.
0: Oh, nanti kita berarti ke sejarah yang megah peningah. Sejarah ke ditulis Henry, sejarah ke ditulis dia Henry banyaknya baru kang hirup pagi sudah sebuah deh.
1: Yeah.
0: Oh, tenang muka-muka sudah penglima lintung tu tadi.
1: Kau ngau 3,000 ikon. Mm.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sidak dek.
1: Kau ngau 3,000 ikon. Mm.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak muju mainnya laban Henry Keter ngau bala sidak.

0: Alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio taam.
1: Oh, mujan TM nata mentelo, nata teh. Tamam ngau dah lo pandang una teng ne.
2: Oh, jaja seoka.
3: Neh, nak piam lo gutun gula ani dire.
2: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
1: Te kena ak lo te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behole apa menekriang nan.
3: No re. Ya apa je ni ni?
2: No no, gutun ya ada po jung ini ni.
1: Bai, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Oh, alak hiak lan kita. Nah, ta si waktu a.
1: Aku mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lale-lale ikam duit mih ne.
2: Dong-dong ke dong?
4: Bai, nah ikut dong kita ngerangkong itu. Lale-lale nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang lah tam telo dah kuat ni pa.
1: Karam. Dem jam hiak nan betang butol gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dah ore tu kure mohok gula anan.
4: Kale kah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
2: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
5: Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ya. Aku ingin nangan hitam ja hitam nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ya.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Bukan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik.

0: Wah, semangat nah jua kawan. Bendera pun banyak. Oi, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya teh.
1: Kawan, kawan. Tok bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Seda bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Ai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera pas rumah kami.
0: Ai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera.

cin Perdana Menteri Lu Nap dai ya bada dengan tiga ini ban ilu cin dua atau lita nak kena ini dai ya naik ngeliwat la te pala telu atau lita jadi kelunan kado sambut ngan tiga tawai ngan nebangan tawai ku una dengan tiga ya ngin ku una Perdana Menteri ilu ngan Kunan kado nyambut tiga pengembalian kota ngan ida on rasa lega on rasa so teka atai palai ngan nak biok tawai kuma perintah uban nak

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Merudai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik.

kita dari mengaya pihak ke darah nama guda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai baik kita kena kita nyilek tumpe nyilek asik nyilek rendai nyilek salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu ke bala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area ya tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung

0: tentu kita nanti kita mati kita tu sate nyaba makan belayan kita ini kau deh.
1: Iya.
0: Nyari pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tetumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sidak di tu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercek meh api ya pansut dari rumah senapang ni kau deh. Ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercek meh api ya pansut dari rumah senapang ni kau deh.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga mengeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga mengeman.

asik kitendo kumbang karandang bulan sigi ngana debar kabari nadai makai palok tanggo kita yang ando lamok dendak para kok tamu ae datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu angak getah ayo nyamah da buah lampu ang pundang kumai kita ngayuan pemandang batu ang gula lu nyamah da bunga puang benya milang ayo nama dinyalah ngai bo tedekok ke magang magang ayo terlupa aja ku denduk darah samanjan.

Tuh, pucuang aku ibu ke barang uang tangkiang tiga. Ya, tu bakal lai ke baki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuah ka lenggi ngaluan nakamuah.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat, mun bini sakit COVID, tidur tempat lain, nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas, beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu sosial, daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu

Kita berasai kita nyorat tebel pengunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Yarab ke kita sama tinduk jenak malam tu boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah ngau hati ya ke cukup landang. Mumpu aku malam tu temu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Cu cine?

Pinaka YFM. Pinaka YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Tak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan.

Ira, ngayam ke kitai buat menua Malaysia dan segi berani. Ngau bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugak menua kitai. Curok borak, mandang ke ati kitai rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudi, curok kuning. Mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap persekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
0: Radio
1: YFM. The 101.3

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu. Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu.

beban. Kebablayan ia ke ngelalau tau ke dipesan, dipintal sampal data yang ngesah penuh sahara batu. Nandu baru isi pesan ia ke dikirim andi yang anak sayang ngau ex ke rumah sayang anak mujah ke pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Maxon Liban, dua balik nama Mawi anak andi yang Maxon Liban pagi tau. Jadi pesan tu tadi madah ke Maxon Liban, dua balik nama Mawi anak andi yang Maxon Liban.